0: fakta-fakta dunia.
1: Nyamuk adalah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian di dunia.
2: Any Sounds, playing the music you loved, NBS Radio.
3: NBS, Britpop.

0: fakta-fakta dunia.
1: Penduduk Jepang mengonsumsi ikan paling banyak dibanding negara lainnya loh. Dan makan sambil bersuara ternyata bukanlah hal yang tidak sopan di negara matahari terbit ini. Fakta unik selanjutnya, ada sekitar 50.000 penduduk Jepang yang berusia lebih dari 100 tahun. Selain itu, orang Jepang berhasil memproduksi semangka berbentuk kubus agar mudah disimpan di lemari es.
2: Playing the music you love, NBS Radio. Dari Indonesia, untuk dunia.
3: Any Sounds, playing the music you loved, NBS Radio.

Jangan lupa rayakan hal receh. Sobat NDS, kebahagiaan rumah tangga sering datang dari hal remeh. Berhasil masak tanpa gosong, ganti lampu bareng, atau berhasil nonton film tanpa ketiduran. Rayakan. Tertawalah. Buat momen receh itu jadi kenangan. Ketika pasangan sama-sama bisa tertawa atas hal kecil, hubungan jadi ringan. Dan rumah terasa seperti tempat pulang yang paling menyenangkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kipas Ben. Hari ini saya ada di NBS. Sebelum berangkat, emang yang kepikir adalah bangunan tinggi di tengah, di atas gunung. Ternyata betul juga ada di tempat ketinggian. Ya, mudah-mudahan mengantarkan kepada ketinggian yang hebat. Ya. Maju terus, sukses, dan apa, menjadi penanda bahwa kehebatan ketinggian di Bandung ini tetap menjadi inspirasi berbagai orang di belahan dunia lain. Amin, amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kipas Ben. Hari ini saya ada di NBS. Sebelum berangkat emang yang kepikir adalah bangunan tinggi di tengah di atas gunung. Ternyata betul juga ada di tempat ketinggian. Mudah-mudahan mengantarkan kepada ketinggian yang hebat. Maju terus, sukses dan apa menjadi penanda bahwa kehebatan ketinggian di Bandung ini tetap menjadi inspirasi berbagai orang di belahan dunia lain. Amin, amin, amin, rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: NBS Radio.

Halo, saya Sultan. Jika saya melihat huruf NBS yang ada di dalam pikiran saya adalah singkatan dari ngalirkeun bersama Sultan. Doa dan harapan buat NBS Radio, semoga bisa menjadi wadah penghubung kolaboratif antara teman-teman kreatif di kota Bandung. Pokoknya mah lancar terus, maju dan jaya, jaya, jaya.

0: playing the music you loved. NBS Radio.
1: Any sounds.

kencan tidak pernah kadaluarsa. Sobat NBS, walau sudah menikah bertahun-tahun, kencan itu tetap penting. Nggak harus mewah, jalan kaki sore bareng, makan bakso berdua, atau nonton drama favorit sambil ngemil. Kencan itu bukan soal tempat, tapi soal ngingetin hati bahwa sebelum jadi suami istri, kalian dulu adalah dua orang yang saling memilih.

Halo, saya Ujale. Jika saya melihat huruf NBS, yang ada dalam pikiran saya adalah singkatan dari nyantai banget sob. Doa dan harapan buat NBS Radio, semoga kedepannya semakin sukses dan semakin jaya. Beautiful.

0: fakta-fakta dunia.
1: Fakta menarik tentang gajah. Gajah ternyata merupakan fauna yang jago banget berenang loh. Itu karena dalam perut gajah terdapat banyak gas. Sehingga meski tubuhnya besar, gajah punya kemampuan mengambang di air dan berenang dengan sangat baik. Selain itu, anatomi pada bagian kepala gajah terdapat semacam struktur yang mirip spons. Hal ini membuat gajah menjadi lebih ringan ketika berada di air. Kemampuan snorkeling ternyata juga keunikan dari gajah loh. Saat berenang, gajah menggunakan belalai untuk bernapas dan belalainya jadi senjata agar pernapasan tetap berjalan lancar. Fakta menarik selanjutnya, si kuping besar ini ternyata bisa menempuh jarak hingga 48 km loh. Bahkan, gajah mampu berenang 6 jam tanpa henti dengan kecepatan sekitar 2,1 km per jam. Kuat banget kan? Sedangkan di daratan umumnya bisa menempuh perjalanan hingga 128 km dalam sehari. Ini menandakan gajah punya otot kaki yang kuat, baik untuk berjalan maupun berenang di perairan. Playing the music you love. NBS Radio.
2: Dari Indonesia untuk dunia. Hear me now.
3: Ziva, Bruno, Yamo.
4: Ladies and gentlemen, here it is, the most listened to radio show on the planet. Even the other stations are tuned in too.
5: NBS Entertainment Media.
6: NBS Entertainment Media.
7: NBS Entertainment Media.
8: NBS Entertainment Media.
9: NBS Entertainment Media.
10: Hi, I'm Charlie Puth.
11: Hi, this is Paul McCartney.
12: Hi, I'm Sky.
13: I'm Bob.
14: I'm Clint.
15: And we're the Moffats.
16: Hi, this is Rivers.
17: And Scott from Weezer.
18: Hey, what's up? I'm Sam Harris from X Ambassadors, and this is
5: NBS Radio.
19: Any sounds?
20: Oh, kami sayap lepas. Saya Yoy. Menurut saya, kalau saya melihat NBS itu ialah nice, bagus, sayap lepas.
21: Saya Mason. Menurut saya NBS itu adalah niat baik saja.
22: Saya Jeremy. Menurut saya NBS itu nongkrong bersama sayap lepas.
20: Bagi kami mengharapkan NBS terus sukses dan berkembang maju.

Halo, saya Ujale. Jika saya melihat huruf NBS, yang ada dalam pikiran saya adalah singkatan dari nyantai banget sob. Doa dan harapan buat NBS Radio, semoga kedepannya semakin sukses dan semakin jaya.

0: saya Ujale. Jika saya melihat huruf NBS, yang ada dalam pikiran saya adalah singkatan dari nyantai banget sob. Doa dan harapan buat NBS Radio, semoga kedepannya semakin sukses dan semakin jaya.
1: NBS Radio.

0: SBS Radio.
1: Obrolan kecil yang menyelamatkan banyak hal. Sobat NBS, dalam rumah tangga, kadang yang bikin jauh bukan pertengkaran besar, tapi hal-hal kecil yang gak pernah dibicarakan. Coba biasakan ngobrol ringan setiap hari, walau cuma 5 menit. Bahas apa saja, makanan hari ini, mimpi aneh semalam, atau rencana kecil weekend. Obrolan sederhana itu seperti bensin kecil yang terus menyalakan mesin hubungan. Dari hal-hal kecil itulah, rasa dekat akan tumbuh. Sobat NBS, dalam rumah tangga kadang yang bikin jauh bukan pertengkaran besar, tapi hal-hal kecil yang gak pernah dibicarakan. Coba biasakan ngobrol ringan setiap hari, walau cuma 5 menit. Bahas apa saja, makanan hari ini, mimpi aneh semalam, atau rencana kecil weekend. Obrolan sederhana itu seperti bensin kecil yang terus menyalakan mesin hubungan. Dari hal-hal kecil itulah, rasa dekat akan tumbuh.
2: Any sounds.

0: MBS Radio.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kipas Ben. Hari ini saya ada di NBS. Sebelum berangkat, emang yang kepikir adalah bangunan tinggi di tengah, di atas gunung. Ternyata betul juga ada di tempat ketinggian. Ya, mudah-mudahan mengantarkan kepada ketinggian yang hebat. Ya. Maju terus, sukses, dan menjadi penanda bahwa kehebatan ketinggian di Bandung ini tetap menjadi inspirasi berbagai orang di belahan dunia lain. Amin, amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: NBS Radio.
1: Sobat NBS, stres yang dialami secara terus-menerus bisa melemahkan imun tubuh sehingga memicu kita mudah terkena penyakit. Salah satu cara mengatur stres adalah dengan menjaga kesehatan tubuh. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk membantu meminimalisir stres, seperti melakukan meditasi, olahraga, bercerita dengan orang terdekat dan yang dipercaya, dan melakukan aktivitas positif lainnya.
2: NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia.
3: Halo, gue Kong Bong dari General Maya. Kalau denger lagu di NBS nih ya, lo berasa enjoy merdeka kan? Lo bisa slow lagi yang di sini, ya kan? Ya kan? Bisa merdeka tanpa syarat gitu. Oke?
4: Slow lo, geng.

Menurut saya NBS adalah nakal but safe. Tetap mendengar NBS, dan NBS punya banyak arti.

0: NBS Radio. Halo,
1: saya Ucale. Jika saya melihat huruf NBS, yang ada dalam pikiran saya adalah singkatan dari nyantai banget sob. Doa dan harapan buat NBS Radio, semoga kedepannya semakin sukses dan semakin jaya.

0: Ciao Vita.
1: Aku Indrani. Kalau misalnya lu lihat huruf NBS, berarti lu bogana soleh.
2: Kalau lihat huruf NBS, jadi masih bungkus sudah.
3: Kalau lihat NBS, nanti bisa sare kan udah makan.
4: Kalau lihat NBS, jadi penting bisa santai. Kalau lihat NBS,

0: Ada yang lagi rame nih.
1: Gosip, spill,
0: trend, bahas,
1: curhat, sini-sini ceritain.
0: Ini dia chatting, cuap-cuap gak penting. Tempat ngobrol santai, bahas yang lagi viral, pop culture, tren terbaru, sampai cerita yang bikin orang bilang, "Hah? Serius? Punya cerita? Punya dilema? Atau cuma pengen spill sesuatu?" Kirim sekarang ke www.maxgradio.com. Karena di chatting, yang awalnya cuma cuap-cuap, bisa jadi obrolan yang paling seru hari ini. Chatting, cuap-cuap gak penting. Kolaborasi MG Radio bareng NBS Radio. Setiap hari Senin dan Rabu, jam 13 sampai 16. Chatting, cuap-cuap gak penting. Hah? Serius? Indonesian Youth Streaming to the World.
2: Halo, saya Windy Saraswati.
3: Halo, saya Ed Syahrani.
4: Halo, gue Trison dari Rocks dan Lawang Pitu.
5: Halo, saya John Bolivan.
6: Hai, saya Edwin Coklat.
4: Jangan lewatkan penampilan kami
6: pada tanggal 27 September 2026
2: dalam acara
4: Piala Panglima TNI
3: di lapangan Aldiro.
4: Sampai jumpa di TKP.

0: single pertama kita yang berjudul
1: Honey.
0: Cinta yang tak direstui hanya di
1: NG Radio, your streaming station.
2: NG Radio, your streaming station.

0: Bersama NG Radio mempersembahkan sajian musik jazz berkelas dan interaktif. Rasakan malam yang tak terlupakan hanya di Bumi Sangkuriang.
1: Now you're listening to NG Radio, the most popular radio streaming station.
2: Halo NG people, satu panggung, satu energi, rock never dies. Panggilan buat seluruh rockers dan pencinta musik. Bersiaplah untuk perhelatan paling spektakuler, Festival Musik Biala Panglima TNI 2026. Catat tanggalnya, Minggu 27 September 2026, bertempat di lapangan bola Aldiron, Jakarta Selatan. Saksikan pertunjukan spesial musik rock legend lintas generasi, menampilkan John Paul Ivan Bumerang, Eet Syahrani Edane, Tristan Rox dan Lawang Pitu X Edane, Edwin Coklat, Irang Arkad Bumerang X BIP, Windy Saraswati, dan Lawang Pitu. Jangan cuma dengar ceritanya, datang dan rasakan langsung atmosfernya. Info selengkapnya kunjungi website kita di www.nextgradio.com.

0: PT Bumi Sangkuriang bersama NG Radio mempersembahkan sajian musik jazz berkelas dan interaktif. Rasakan malam yang tak terlupakan hanya di Bumi Sangkuriang. We got more hits for you, so stay tuned.
1: Hai, kami dari
2: Lawang Pidu.
3: Halo, saya Rang Aryas.
4: Halo, saya Widi Saraswati.
5: Halo, saya Ed Syahrani.
6: Halo, gue Rison dari Rox dan Lawang Pitu.
7: Halo, saya John Polivan.
8: Hai, saya Edwin Coklat.
6: Jangan lewatkan penampilan kami
8: pada tanggal 27 September 2026
4: dalam acara
6: Yala Panglima TNI
5: di lapangan Aldi Roma.
6: Sampai jumpa di TKP.

0: NextGradio.com.
1: Hai, kami dari
2: Lawang Pilu.
3: Halo, saya Rang Aryas.
4: Halo, saya Winnie Saraswati.
5: Halo, saya Ed Syahrani.
6: Halo, gue Rison dari Rocks dan Lawang Pilu.
7: Halo, saya John Polivan.
8: Hai, saya Edwin Coklat.
6: Jangan lewatkan penampilan kami
8: pada tanggal 27 September 2026
4: dalam acara
6: Piala Panglima TNI
5: di lapangan Aldiro.
6: Sampai jumpa di TKP.

0: yang terhormat Bapak, aduh jangan deh, Dir Bapak, aduh susah amat sih.
1: Kenapa lu?
0: Ini mau ngirim email lamaran kerja, tapi bingung mesti gimana.
2: Mending lu ikut pelatihan cara bikin email biar gampang dapat kerja. Gak cuma diajarin email secara basic, tapi kita juga diajarin cara bikin email yang baik ke rekan kerja dan ke atasan, biar gak ngasal dan komunikasi lancar. Lo tinggal buka www.ciptakerjamandiri.com, terus lo pilih pelatihan yang lo mau, terus daftar deh. Simpel kan? Di sana juga banyak pelatihan lain buat nambah skill kita loh.
0: Wah, oke. Gue mau daftar sekarang.
3: Now you're listening to NG Radio, the most popular radio station.

0: NextGRadio.com.
1: Halo, saya Josh,
2: saya Feby,
3: saya Acil,
4: saya Omat,
5: saya Bagus.
1: Kami dari
6: Switchy.
1: Dengerin terus NG Radio di www.nextgradio.com.

0: We got more hits for you, so stay tuned.
1: Yang terhormat Bapak, aduh jangan deh. Dear Bapak, aduh susah amat sih.
2: Kenapa lu?
1: Ini mau ngirim email lamaran kerja, tapi bingung mesti gimana.
2: Mending lu ikut pelatihan cara bikin email biar gampang dapat kerja. Gak cuma diajarin email secara basic, tapi kita juga diajarin cara bikin email yang baik ke rekan kerja dan ke atasan, biar gak ngasal dan komunikasi lancar. Lo tinggal buka www.ciptakerjamandiri.com, terus lo pilih pelatihan yang lo mau, terus daftar deh. Simple kan? Di sana juga banyak pelatihan lain buat nambah skill kita loh.
1: Wah, oke. Gue mau daftar sekarang ah. Semoga bisa tempat.
3: Halo NG People, satu panggung, satu energi, rock never dies. Panggilan buat seluruh rockers dan pencinta musik. Bersiaplah untuk perhelatan paling spektakuler, Festival Musik Biala Panglima TNI 2026. Catat tanggalnya, Minggu 27 September 2026, bertempat di lapangan bola Aldiron, Jakarta Selatan. Saksikan pertunjukan spesial musik rock legend lintas generasi, menampilkan John Paul Ivan Bumerang, Eet Syahrani Edane, Tristan Rox dan Lawang Pitu X Edane, Edwin Coklat, Irang Arkad Bumerang X BIP, Windy Saraswati, dan Lawang Pitu. Jangan cuma dengar ceritanya, datang dan rasakan langsung atmosfernya. Info selengkapnya kunjungi website kita di www.nextgradio.com.

0: nextgradio.com.
1: Yang terhormat Bapak, aduh jangan deh. Dear Bapak, aduh susah amat sih.
2: Kenapa lu?
1: Ini mau ngirim email lamaran kerja, tapi bingung mesti gimana.
2: Mending lu ikut pelatihan cara bikin email biar gampang dapat kerja. Gak cuma diajarin email secara basic, tapi kita juga diajarin cara bikin email yang baik ke rekan kerja dan ke atasan, biar gak ngasal dan komunikasi lancar. Lo tinggal buka www.ciptakerjamandiri.com, terus lo pilih pelatihan yang lo mau, terus daftar deh. Simple kan? Di sana juga banyak pelatihan lain buat nambah skill kita loh.
1: Wah, oke. Gue mau daftar sekarang kan? Semoga bisa tempat.
3: Hai, kami dari Lawang Pidu.
4: Halo, saya Rang Aryas.
5: Halo, saya Windy Saraswati.
6: Halo, saya Ed Syahrani.
7: Halo, gue Rison dari Rocks dan Lawang Pidu.
8: Halo, saya John Polivan.
9: Hai, saya Edwin Coklat.
7: Jangan lewatkan penampilan kami
9: pada tanggal 27 September 2026
5: dalam acara
7: Piala Panglima TNI
6: di lapangan Aldiro.
7: Sampai jumpa di TKP.

0: PT Bumi Sangkuriang bersama Inji Radio mempersembahkan sajian musik jazz berkelas dan interaktif. Rasakan malam yang tak terlupakan hanya di Bumi Sangkuriang.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
2: Kami dari
3: Gilgas Gangs. Isyarat gila.
4: Hai, gue Mo Sidik, gue seorang stand up comedian.
2: Dengerin terus
4: NG Radio.
5: NG Radio.
4: NG Radio.
2: NG Radio.
3: Your streaming station.
6: Halo NG people, satu panggung, satu energi, rock never dies. Panggilan buat seluruh rockers dan pencinta musik. Bersiaplah untuk perhelatan paling spektakuler, Festival Musik Biala Panglima TNI 2026. Catat tanggalnya, Minggu 27 September 2026, bertempat di lapangan bola Aldiron, Jakarta Selatan. Saksikan pertunjukan spesial musik rock legend lintas generasi, menampilkan John Paul Ivan Bumerang, Eet Syahrani Edane, Tristan Rocks dan Lawang Pitu X Edane, Edwin Coklat, Irang Arkad Bumerang X BIP, Windy Saraswati, dan Lawang Pitu. Jangan cuma dengar ceritanya, datang dan rasakan langsung atmosfernya. Info selengkapnya kunjungi website kita di www.nextgradio.com.

menghiasi dengan setangkai daun seledri utuh, taburan wortel segar. Jadikan ia

0: dihiasi dengan setangkai daun seledri utuh, taburan wortel segar. Jadikan ia.
1: We got more hits for you, so stay tuned.

أشهد أن لا إله إلا الله.

0: NextGRadio.com.
1: Halo, saya Josh.
2: Saya Feby.
3: Saya Acil.
4: Saya Omar.
5: Saya Bagus.
1: Kami dari
6: VG.
1: Dengerin terus NG Radio di www.nextgradio.com.
6: Your streaming station.

Indonesia, mempersembahkan Walanda Nostalgia.

0: Yang terhormat Bapak, aduh jangan deh. Dir Bapak, aduh susah amat sih.
1: Kenapa lu?
0: Ini mau ngirim email lamaran kerja, tapi bingung mesti gimana.
2: Mending lu ikut pelatihan cara bikin email biar gampang dapat kerja. Gak cuma diajarin email secara basic, tapi kita juga diajarin cara bikin email yang baik ke rekan kerja dan ke atasan, biar gak ngasal dan komunikasi lancar. Lo tinggal buka www.ciptakerjamandiri.com, terus lo pilih pelatihan yang lo mau, terus daftar deh. Simpel kan? Di sana juga banyak pelatihan lain buat nambah skill kita lo.
0: Wah, oke. Gue mau daftar sekarang. Semoga bisa tempat.

0: radio streaming station. Semoga makin sukses selalu.
1: Halo NG People, satu panggung, satu energi, rock never dies. Panggilan buat seluruh rockers dan pencinta musik. Bersiaplah untuk perhelatan paling spektakuler, Festival Musik Biala Panglima TNI 2026. Catat tanggalnya, Minggu 27 September 2026, bertempat di lapangan bola Aldiron, Jakarta Selatan. Saksikan pertunjukan spesial musik rock legend lintas generasi, menampilkan John Paul Ivan Bumerang, Eet Syahrani Edane, Trisen Rox dan Lawang Pitu X Edane, Edwin Coklat, Irang Arkad Bumerang X BIP, Windy Saraswati, dan Lawang Pitu. Jangan cuma dengar ceritanya, datang dan rasakan langsung atmosfernya. Info selengkapnya kunjungi website kita di www.nextgradio.com.

0: Betrose, Afakin Magazine Afakin Indonesia.
1: Hai, saya Ratu Ola, ambasador Afakin Indonesia.
2: Hai, saya Jen, ambasador Afakin Indonesia.
3: Hai, aku Wulan, Miss Afakin Indonesia 2020.
4: Hai, aku Barbie Dev, runner-up 5 Miss Afakin Indonesia.
5: Halo, aku Luna Gato, runner-up 3 Miss Afakin Indonesia. Dengerin terus NG Radio.
6: NG Radio.
7: NG Radio.
8: NG Radio.
9: NG Radio.
3: Cuma di NG Radio, your streaming station.
10: NG Radio. Streaming Station.
11: BP Bumi Sangkuriang bersama NG Radio mempersembahkan sajian musik jazz berkelas dan interaktif. Rasakan malam yang tak terlupakan hanya di Bumi Sangkuriang.
12: NextGradio.com.
13: Hai, kami dari
14: Gawang Pitu.
15: Halo, saya Rang Aryas.
16: Halo, saya Windy Saraswati.
17: Halo, saya Ed Syahrani.
18: Halo, gue Rison dari Rocks dan Lawang Pitu.
19: Halo, saya John Polivan.
20: Hai, saya Edwin Coklat.
21: Jangan lewatkan penampilan kami
20: pada tanggal 27 September 2026
16: dalam acara
21: Piala Panglima TNI
17: di lapangan Aldiro.
21: Sampai jumpa di TKP.

0: We got more hits for you, so stay tuned.
1: I like to admit that I was wrong.
2: Halo, gue Iki, denger dan request terus lagu gue hanya di NG Radio, your streaming station. Walaupun sebenarnya gue gak punya lagu.
3: Yang terhormat Bapak, aduh jangan deh. Dear Bapak, aduh susah amat sih.
4: Kenapa lu?
3: Ini mau ngirim email lamaran kerja. Tapi bingung mesti gimana?
4: Mending lu ikut pelatihan cara bikin email biar gampang dapat kerja. Gak cuma diajarin email secara basic, tapi kita juga diajarin cara bikin email yang baik ke rekan kerja dan ke atasan, biar gak ngasal dan komunikasi lancar. Lo tinggal buka www.ciptakerjamandiri.com, terus lo pilih pelatihan yang lo mau, terus daftar deh. Simpel kan? Di sana juga banyak pelatihan lain buat nambah skill kita loh.
3: Wah, okay. Gue mau daftar sekarang kan? Buka bisa tempat.
5: NG Radio, the most popular radio streaming station.
6: Halo NG People, satu panggung, satu energi, rock never dies. Panggilan buat seluruh rockers dan pencinta musik. Bersiaplah untuk perhelatan paling spektakuler, Festival Musik Piala Panglima TNI 2026. Catat tanggalnya, Minggu 27 September 2026, bertempat di lapangan bola Aldiron, Jakarta Selatan. Saksikan pertunjukan spesial musik rock legend lintas generasi, menampilkan John Paul Ivan Bumerang, Eet Syahrani Edane, Trisen Rocks dan Lawang Pitu X Edane, Edwin Coklat, Irang Arkad Bumerang X BIP, Windy Saraswati, dan Lawang Pitu. Jangan cuma dengar ceritanya, datang dan rasakan langsung atmosfernya. Info selengkapnya kunjungi website kita di www.nextgradio.com.

dihiasi dengan setangkai daun seledri utuh, taburan wortel segar. Jadikan ia

0: dihiasi dengan setangkai daun seledri utuh, taburan wortel segar. Jadikan ia
1: NextGRadio.com.

Hai, halo, saya Tuan sendiri. Jika saya melihat huruf NBS yang ada dalam pikiran saya, yang ada dalam benak saya adalah singkatan dari niscaya bisa suka. Doa dan harapan buat NBS Radio, semoga NBS Radio bisa menjadi platform yang menjadi platform bagi pekerja kreatif, musisi-musisi ataupun penyiar-penyiar yang baru mulai untuk bisa mengekspresikan karyanya. Terima kasih.

0: Beri ruang untuk jadi diri sendiri. Sobat NBS, hubungan yang sehat bukan yang selalu nempel 24 jam. Kadang, memberi pasangan ruang untuk hobi, teman, atau me-time justru membuat rumah tangga lebih damai. Ketika dua orang sama-sama bahagia sebagai individu, mereka akan lebih mudah membuat kebahagiaan bersama.
1: NBS Radio.

0: Saya Wang Gihut. Jika saya melihat huruf NBS yang ada dalam pikiran saya, nongkrong bareng seru. Doa dan harapan buat NBS, semoga terus mengudara, independen, dan terus menginspirasi bagi para pendengarnya.
1: NBS Radio.
2: NBS Radio.
3: NBS Radio.
1: NBS Radio.
3: NBS Radio.

0: SBS Radio.
1: Dari Indonesia untuk dunia.
2: Any sounds. SBS Radio.

0: Ada yang lagi rame nih.
1: Gosip, spill,
0: tren, bahas,
1: curhat, sini-sini ceritain.
0: Ini dia chatting, cuap-cuap gak penting. Tempat ngobrol santai, bahas yang lagi viral, pop culture, tren terbaru, sampai cerita yang bikin orang bilang, "Hah? Serius? Punya cerita? Punya dilema? Atau cuma pengen spill sesuatu?" Kirim sekarang ke www.maxgradio.com. Karena di chatting, yang awalnya cuma cuap-cuap, bisa jadi obrolan yang paling seru hari ini. Chatting, cuap-cuap gak penting. Kolaborasi NG Radio bareng NBS Radio. Setiap hari Senin dan Rabu, jam 13 sampai 16. Chatting, cuap-cuap gak penting. Hah? Serius? Indonesian youth streaming to the world.

0: ada yang lagi rame nih.
1: Gosip, spill,
0: trend, bahas,
1: curhat, sini-sini ceritain.
0: Ini dia chatting, cuap-cuap gak penting. Tempat ngobrol santai, bahas yang lagi viral, pop culture, tren terbaru, sampai cerita yang bikin orang bilang, "Hah? Serius? Punya cerita? Punya dilema? Atau cuma pengen spill sesuatu?" Kirim sekarang ke www.maxgradio.com. Karena di chatting, yang awalnya cuma cuap-cuap, bisa jadi obrolan yang paling seru hari ini. Chatting, cuap-cuap gak penting. Kolaborasi NG Radio bareng NBS Radio. Setiap hari Senin dan Rabu, jam 13 sampai 16. Chatting, cuap-cuap gak penting. Hah? Serius? Indonesian Youth Streaming to the World.
2: Andy Reef, dengarkan terus NBS Radio dari Indonesia untuk dunia. Yes.
3: NBS Radio dari Indonesia untuk dunia.

0: aku nambah es krim lagi ya satu.
1: Oh iya, Mbak tambah ini satu ya.
2: Oke, jadi total belanjanya 15.000 ya Pak. Mau pakai kantong plastik?
1: Oh iya Mbak, pakai aja.
2: Jadi total semuanya 15.200.
1: Tambah 200 rupiah aja kan Mbak?
2: Iya, tambah 200 rupiah
1: iya,
2: aja.
1: Iya, gak apa-apa kok.
3: Ah, kok Papa malah pakai kantong plastik sih?
4: Loh, kenapa deh? Kan cuma nambah 200 rupiah.
3: Bukan masalah nambahnya itu, Pak. Papa tahu nggak kalau tiap tahun di Indonesia sampah plastik tuh numpuk sampai 4.000 ton loh.
4: Oh iya? Adik tahu dari siapa?
3: Bu Guru. Kemarin tuh Bu Guru bilang kalau kita harus mulai ngemat sampah plastik dengan cara pakai tas belanja sendiri kalau kita mau belanja.
4: Oh gitu.
3: Iya, soalnya Papa tahu nggak kalau sampah plastik tuh baru bisa terurai sampai 100 tahun loh. Kata Bu Guru, kalau kita tetap pakai kantong plastik, nanti bumi makin penuh sama sampah. Papa nggak kasihan sama masa depan aku nanti.
2: Setiap harinya, Indonesia memproduksi sampah kantong plastik hingga 4.000 ton per hari atau setara dengan berat 16 unit pesawat. Untuk itu, mari kurangi penggunaan sampah kantong plastik mulai sekarang. Bawa tas belanjaan Anda sendiri untuk satu langkah menuju kehidupan yang lebih baik. Pesan ini disampaikan oleh Alfamart dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
5: NBS Radio.
6: Kan ada dunia yang lain yang terima aku ini. Halo, saya Devia dari Celia.
7: Saya Handi dari Celia.
8: Saya Tenhar dari Celia.
6: Kami pokoknya dari Celia. Kalau lihat huruf NBS atau NBS yang ada dalam pikiran aku apa ya? Kamu naon?
7: Nu penting bisa sare.
8: Nu penting beteng sebe.
6: Kalau aku nu penting bosku senang. Sukses terus ya NBS.
5: NBS Radio.

0: Hai, saya Nata Nadia. Berikut ada tips sederhana, realistis dan aman untuk jaga kesehatan. Mau gemuk atau kurus, yang penting sehat tanpa doping, tanpa suplemen yang aneh-aneh. Oke, sobat NBS, berat badan itu bukan patokan utama. Yang penting energi stabil, tidur bagus, pencernaan lancar, dan pikiran tenang. Tanya deh diri sendiri setiap hari gini, hari ini aku capek atau segar? Kemudian, nafas terasa lega atau enggak? Pencernaan nyaman? Mood gimana? Stabil? Nah, kalau jawabannya semuanya adalah iya, kamu sudah di jalur sehat.
1: Listen to NBS Radio, anytime, anywhere, 24 hours a day.

0: Pagi Nyanyi, selalu dengerin MBS Radio
1: dari Indonesia untuk dunia.
0: Kalau lihat huruf MBS, singkatan dari?
1: Kalau aku singkatannya kepikiran nanti besok siang. Apa aja yang besok siang?
0: Kalau aku, MBS itu buat aku Noni bikin senyum.
2: Oke, kalau aku lihat huruf MBS itu kayaknya singkatan dari
0: Nyanyi Bareng Say. Yeah.
1: Nyanyi Bareng Say.

Detox Digital Harian. Hai Sobat NBS, di era serba layar, kadang kita suka lupa. Mata, pikiran, dan juga emosi butuh istirahat sebenarnya. Coba deh, lakukan Digital Detox Mini setiap hari. Caranya gampang banget. Setiap 90 menit, berhenti lihat layar selama 5 menit. Tutup mata, tarik nafas dalam, atau lihat benda berwarna hijau di sekitar kita. Penelitian bilang, istirahat pendek seperti ini bisa menurunkan stres, mengurangi pegal kepala, dan bikin mood lebih stabil. Ingat, tubuh kita bukan mesin. Sesekali berhenti itu bukan malas, tapi merawat diri.

0: Dan kita simak bersama NBS Inspirasi.
1: Untuk kamu yang ada di sana. Iya, kamu yang sekarang sedang berjuang. Pertama-tama saya ingin bilang bahwa saya bangga banget dengan kamu dan apa yang sudah kamu lakukan sampai saat ini. Saya tahu itu bukan sesuatu yang mudah untuk bisa melewati apa yang sedang kamu hadapi saat ini. Apalagi ketika hidup memberikan ujian demi ujian. Tapi di balik semua itu, kamu masih tetap tegar, masih tetap berdiri, menatap awan, bangkit, dan berjuang lagi. Saya bangga dengan kamu. Dan saya harap kamu pun bisa merasakan rasa bangga itu. Karena tidak semua orang setangguh kamu. Tidak semua orang setegar itu. Jangan terlalu kejam terhadap diri sendiri ya. Dan jangan terlalu menyalahkan diri kamu juga. Walaupun sekarang kamu masih merasa ragu, walaupun sekarang masih banyak banget pertanyaan di pikiran kamu, tapi percaya deh, suatu hari nanti kamu pun akan mengerti kenapa semua ini harus terjadi, kenapa kamu harus melalui semua ini, kenapa kamu harus merasakan rasa sakit ini. Every pain has a purpose. Setiap duka memiliki sebuah makna. Jadi, jangan menyerah dan pasrah begitu saja. Kesulitan ini akan menjadi sebuah cerita yang bisa kamu kenang selamanya. Masa sulit ini akan menjadi kekuatan untuk kamu melangkah di kemudian hari. Saya tahu kamu mungkin lelah. Saya tahu kamu mungkin gundah. Karena itu juga pernah saya rasakan. Karena saya pun juga manusia. Kadang kita merasa beban hidup terlalu berat. Dan mungkin kamu memang benar. Ada beban yang sebenarnya tidak perlu kamu simpan. Tapi terus-menerus kamu bawa. Dan itulah yang kadang memberatkan. Let go and let God. Lepaskanlah beban itu. Dan biarkan Tuhan yang akan menuntunmu, memberikanmu jalan. Dan percayalah, semua akan baik-baik saja. Hai kamu yang sedang berjuang. Saya ingin kamu tahu, apapun yang terjadi, jangan biarkan perkataan orang menjatuhkanmu. Jangan biarkan mereka menghancurkan mimpimu. Apalagi masa depanmu. 1000 orang bilang kamu tidak bisa, itu biasa. Biarkan saja. Tapi kalau kamu sendiri bilang tidak bisa, disitulah kamu akan binasa. Lihat dirimu yang sudah bisa melangkah sejauh ini. Begitu banyak hal yang sudah kamu lewati. Perjalanan berharga yang sudah membuatmu lebih dewasa. Itulah yang membuat saya bangga. Hai kamu yang sedang berjuang, berjanjilah bahwa kamu akan terus berusaha. Jangan pernah berhenti ketika kamu lelah, tapi berhentilah ketika kamu sampai di tujuan. Tetap tersenyum, walaupun tidak mudah, dan jangan lupa untuk bersyukur di setiap keadaan. Kadang hujan badai memang terlihat gelap dan menakutkan. Tapi ingatlah, selalu akan ada pelangi yang datang dengan sejuta harapan. Setiap doa dan usaha tidak ada yang sia-sia. Yakinlah, semua akan indah pada waktunya. Hai kamu yang sedang berjuang. Terima kasih ya, karena kamu sudah tidak pernah menyerah. Terima kasih kamu sudah selalu ingat pesan saya. Belajar untuk ikhlas walaupun tak rela. Belajar untuk bersyukur walaupun tak punya apa-apa. Belajar bangkit walaupun lemah. Belajar tenang walaupun hati masih gelisah. Belajar untuk bersabar, walaupun itu sukar. Belajar menata hidup kembali, walaupun luka masih belum pulih. Kamu tidak sendiri. Yuk, kita sama-sama bangkit lagi. Kita sama-sama coba lagi. Sama-sama berjuang lagi. Karena suksesmu hanya tinggal selangkah lagi. Doa saya, semoga hidupmu penuh arti. Semoga damai selalu bersemayam di hati. Semoga kesehatan, kesuksesan, kebahagiaan selalu menyertai. Dan semoga Tuhan selalu memberkati.
0: Telah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya. NBS Entertainment Media. NBS Radio.

Kesehatan mental di balik scroll. Sobat NBS, media sosial itu seru, bisa bikin ketawa, iya nggak sih? Bisa dapat info dan bisa terhubung. Tapi hati-hati, scrolling tanpa sadar bisa bikin otak capek loh. Apalagi kalau yang muncul di beranda adalah perbandingan hidup orang lain. Kalau mulai merasa cemas atau gampang tersinggung setelah bermain medsos, itu tandanya tubuh minta jeda. Coba atur batas waktu bermain, atau kurasi akun yang lebih positif. Kesehatan mental itu investasi jangka panjang, dan kita berhak punya ruang yang tenang.

0: Andy Rif, dengarkan terus NBS Radio dari Indonesia untuk dunia. Yes.
1: NBS Radio dari Indonesia untuk dunia.